8 horas e 56 minutos, Galtigura Moçambique, Mungue Sua Rádio, Rupera, Nhamitumo, Coquitonga, e a Admin Rodzari, Tsegura Mohuno, Nha Ribandre, sexta-feira, Ritigo 17 de julho, Maganha 2026. Agora, Tsabu, Cala de Catinha, de 11 e 54 minutos, Abunhamitumo e a Rádio Moçambique, Gunani Temba, Nhaquetu, e a Guburera, Kuzinzadzinha Dari, Galtigura, Higurani, Macungo, Nhaquapoisere, Siri nya kuhambani hambani ndrani nya mitumi atuku kitonga. Ndabani hirunu kuhambana parugana nya matumero. Kulu kunukunu kujikati nya zi 9 horas ni 10 minutes. Na kuni ngalongulo kunya tribuna parlamentar. Kulu lungulu kuhu wakuta muhuno unawikirega kujira abu kakiti itzi ya inyambani. Gambe, kuni kasosu muhuno hina ni makungu nya uhiguni ngalongulo kwa nyanzumba. Lungulu kuhu kanga uzitiku wakane kuzinzimu zitepuga kukua embi. O munya studio Nelson Francisco e Rodrigo ana ku hirasera longolo ku wom ku jikat kilinya zi 11 na kuninga mahungu mata ku antena nacional ona landrera kuninga pero kuna nya dzimu kala jikat nya zi 11 ni 54 minutos jikat kilinya pa uga ninge uranga ga ba tumigeli kwa to kudimya ki putukeze apa radio Mozambique ina ni kudogorera ku ketu mitumi ya radio yina ku bohele ku dzinzia dzilinya dzali na hiweta kuketu kulisinsine unabana upinri sasi na mbarki nizimindu zeza muhunu nya libandri kapo nya kubana uromo ga makarilu ya linya yadi hingu ziti ketu uru higu rege wamu ule agu uromo abu nya uhinga hinga na kudongi sada iki pizza vambe wamu nya kusongi sirengo kulu kubeda kukunya sumana angu chada fulano hingu ziti kuketu uru higu rege wamu vale watangende ukanga kilongo kabo nya kubetikira zimisa kabo nya kubetikira milowolo kabo nya kubete kulamula mahungu nya kutsalangani angu tamwani ndrangani silunya singi silondo lwako kubenya sumana sifale kumaneka sina ukirwa hakubweta ketu siku yimbilira ku dzinziya dzilinya dzadi gazimilo dza muhunu na Albino Saida Melia kumakuni lersu shau kabunya mitsini hakubweto ketu radio Mozambique ari mubangala dziwako ndrani nya kusikonzi kumaneka unawikira mitumi yako unawengisa ubangala dziwowo wakititsi yako nyakolekititsi nyakuhambani sa tsapo kholu wobana uri ni radio Mozambique unani mubangala dziwule apo tikideko wandirui hengu kusuvela dzimirinya dzadi wiyani apunya mitumi kukitonga ya radio Mozambique ungudzitu kuwe hakuhoyozela apunya mitumi nyadzingungwa uyire

0: Mingas, nago, resuabaco, silvino lambo, a creg bomba, caramaputuini, cinza, nyartigurat. Silvino, gozosome, nyoraru, hobehai.
1: Nyogoto com banzi munya, yagot sambinguzo, ya nyoganeku, lihalazo, yanzimunya ansha, kui ansha, nyungo languzu emba, ahumanahe, huamba umunya micha, ya.
0: Yeah.
1: Nyago emba nzimu yoyo batsavu
0: loku gaba.
1: Yeah, bagu emba.
0: Bagu emba.
1: Bagu yiti ya nzimu nyago tidwa nguzu.
0: Nyago tidwa nguzu.
1: Yeah, amare tambon.
0: Yeah, uharadza yini yalisima nguzu.

0: Patiño. Asa,
1: grande Patiño, grande Patiño. Ya.
0: Ya gusta maregana ku nimpeza ku asa basukweta manga mani bana kulande sana na bidinga.
1: Oh, enyunguti papai.
0: Yeah.
1: Yana na yaye.
0: Mhm.
1: Yinga dzewa ku mama, nyamu kongolo ku kuvindra uyi papai.
0: Eh.
1: Eh papai aku yano fala pena. Ene nyihongo nyanya. Ya well altar ni zaka kana nyang nyang ya madala nya kuvindra eh no vala pe
0: ya
1: etanze no efa
0: but so is ni sana na so wana kina so bona kama ku kongolo
1: epa it pues ya complicado porque ya nanye ke gazana uku nada kiki ku eni kuinyinga mu nyinga mu pweta oy una kuina
0: ah rashiki una kuina amu pweta kamo
1: Yo mu story nya yakatsala manje kibudzisa epa eh mwamanya nya jove ni mwamanya mukongolo kumana mu
0: muhalazago
1: muhalazago akuyi epa eni nya ku midri ku kuko ya mamayoyo kuyebe altura yaye akuvela fatsani nya karatera yaye Dan rita ada hai. Thank you ugu elevat sanya kartera.
0: Kadu ku jupatiga.
1: Itu wana jago. Wagu bai. Ya, yo kamu yo ku.
0: Nah, kan rita pasal jaga kartera ya siapa? Aman dengan alam.
1: Ya, entau ya.
0: Kadu aku kembali. Jago. Jadi jika aku jalan jupatiga masih kartera. Lepas, baiklah. Kids, how can I get even see what you can buy? The cap oak in a song rock.
1: And on Zimuye, Zimuyango, ya, Titula Kona Yippie, Yagudan Ruga, the story and Embem of my wang and Papa Wango, Nyatepo, Nyan Yippie, ya, Nyatepo Nyan Yippie.
0: Okay.
1: And down, ya. Zimingu gane ka ya ingu gane
0: okay ngoni nga sipa ma timu ya kona yoyo ga vathu vapi vanga vayo ku November 2000 vana mana ku vana mahibwa matimu yoyo
1: ambishi babe vitana

narikwatsi singulombisa kasina rapizera karate narikwatsi singulombisa kasina lifoshora karate naranyugulombisa one day etsigulu mwedu basi mhongoro yali tumisa lifoshora uisa unatanyembele ku yee one roye limu kemba gwani nariberu ku yee bera wakupirini madana maju janyama ekandu bere Nenka ndili for sure. Nyakunyina kulombise kana sanga hongolo ya muona umasimana. Unaudzisa kambe kwasi uduona yinani kanya mai ule. Una heke basi kukanela uku yapa basi uduona yinani. Wase mari sabi ka udziti yinani sinyisi wona kuweni. Au zvitivi ne kutsongwane. Kara basi utsa kwa uone yini uone yini. Yako hodza manono madana Yako hodza mafanjara Kuhodza kutamba Usa kuyo inoromu kukanelera Awa wipa karati Naka mwenye maiwuli una yimbia na imavatune Rula madana Rula

11:42, gali tigura Mozambique, kursen sinu mwingi silitza kwenye kongoro kubana hirna, kukazi miru zao tigura muhono nyali vandre, kubate ketu dong, seka punya kwa hande kubere kwa kunya sumane, sumare unakuhira, silu nya kutarangani, nguziti ketu, wamu wakuruma kwa punya udong seri, nyase fise, nya kwambani hambani, wambe, wamu nrani nyase fise kwa skatsesi, kodo kursen sinu kubere nya sumana, vatu kulondrola wafkoza ujira, silu nya kuhambani hambani. Kai divali gambe kutavelera, gainu muguruma kumazinzarini, kumahungu nya sitika mezo nya kutarangani, kutsilo kujugodwa, kursen sinu, hanguninga kutavelera kwa tuku magoni, kubana hipata na nanu kabunya jikatiege, nya kukaradzega. Unya kunyama nisikongoro kasangani mwingise, hakulombeleka umunye tiba fela kumalega anakuhanze garibogo, sinyanga vya sivindra, ufela kumalega ono kuyoto ninga kuhengela kwako, apo nyaku nandisinga muyaku. Mwingise, ukupo kukue, apa inu maya hipa si zimba, singa banesikane mawe yela nukuliharadzu, uyu pane uyu pirata uyu pane vai embora mumbi waru kui apa eno wangu madai she's good pane wangu kunya wadi ka uyu sembaru mugane karini mumbi pa ni kanyugwe taru kumagire lu yago have a minute udinga apa romantika nyago embe kujitonga wadi nyago apa ni mahu yangu maguroto mera kukubweta kukuwona Rikana rangu, lagu banga, kukubweta beju yako. Eh? Givili yangu yako tsara mele ya tabo, kukubweta karinyu yako. Yeah. Ingisa kwa nikizimbake ya Bigi JN. Kwa ginza teni oyu, jangamu. 11:43. Kavananga hikoza kauye.

kaya hebule kutsadzisa holu mwalu imbinzenya kuyire usindri kutsadzisa kholu aba radio karate kutuma kuguningedzana kutuma kudziwora kutuma kukuluma kukunyeselana sembaro no romu kubiseka munyone kukudwa korre kusimbama mwalu imbinzia kusindri kuningeka deranya lipanda maroga Egi tanga tsago monyo ku kuyidzitike tumu Minruko mugambe Sinambu so mugambe gitonga Zindri manya mituma ba radio dzinga romo Ina tsangana nyalupya kholu Akudzumela u munya dzitsiva Kana kupindruka Una tsagwa ndi mwingise ku mitumu ku giputukeza ba radio Ndirini albino saida melia Mwingi denguzo kuba na tsangana dikadzi minru dzedzi ngudzitukuwe muhunu sastafaila radio kaisege utsikutsiku nako mamba kudya nako ngaluzu bangaladziwo unya radio egetsa bujikati warauluza kuli kopini pa utsiku nikiradona kya kubale ubangaladzo ku mitumu itombanisako sepandringu sasiraru maputu gaza ni nyambani akumusuvera sima munya wingi sinya wari kuma kuni kupenya kwa nyasumana Wanyali tsigulele nyathumo ayivotakambike to rati msambike kubangaladza kapunya kwani tsana kwani mwingise atekana kadzimdzindiri manyamitumo pa radio thoka ringana

14 de jikatnya guhimi ninga mihungu nyimahungu Yerusalemu ingiswa radi Msambiki ga mihungu nyimahungu kugitonga ya Sarambu sarisura muhunu sibango sa assembly provincial mu nyimbali kistago sina ku gira u kutzeri ga yitsungu marano kulisi marire nyahuri bimikupu ndani nya provincia Yitsungu ya posto administrativo ya Tome, distrito ya Fanyororo, ya kulomba kutsukwatisa nyamabanyero kabunya kuzimisi si bahabahanya ukari ikasi kukoza kwe basimanda bafubi. Ubindra mazana mawiri, nyazi ngamu, zima nigago mnyamigange ya zi distrito za Zavara ni Inyarimi mwujipana kumigi nyambani. Kizo zinga kumbwa kumakungu yari nya ofisizi nya zipongo zikuku ziri nya rase nya utsukwana. Pakubindra mazana mabiri nya zinga muziba nya kukuga miganga nya kukari ya zidistriti za Zavara ni nya rimi. Mujipanu kuhinyembani kizinga kumbwa kumakungu mamoku yari nya ofisizi nya zipongo simbari kambeni zikuku. Mihungu ya kwa ni ya mahungu, manarapa kujikati nya zikinzi.

Yomugama gazini ya slambo samuhunu za sati nya julio Malanya 2026 Na kito simama gasirvi Mukani itu kuru Agwire kumihi mininga Tabu nya sadi kasumukoza kunengera Narosia kunzimu ya Juliana Disoz na kuye ngazangu.

0: Zumba.
1: Unganyuhuli ya.
0: Unganyuhuli kusela suro. Mapimu yangu.
1: Exatamente.

0: ingrosa mwingiswa raj Msambichi ga mahungu ku gitonga ya sirambu sa lisiku la muhunu sipangu sa assembly ya provincial munyambani stago sina weninga hebu zero ka gitsungo gasi jikoza kuri tirisima nyakulipe mikupo yitsungu ya posto administrativo ya Tome district ya Fonyaroro munyipangu ku nyambani yakulomba kutsukwatiswa nyama banyaru nyakitsungo kabunya kubawisi nyakutsangani sisi nyakutumela kitsungo kwa jipandukire kumbindra mazira mabiri nyazingamu zimanekago kumunyamiganga ya zi district za Zavala ni Nyarimi kizukumbwa kumakungu yali nyaofisi zinyazipongo simbarika mbeni zikugu mapeni mahungu kuhu gitonga mahungu yaya mamanzaniga Nelson Francisco Tumaj Valoi kuyatago anaguwa na marungi ni mtini inago mitsuwera wingi sinyawadi sivango sa assembly ya provincial umunyambani kistago sinago ninga hebu zero ga gitsungu mara nukugali si marili nyagulibu mikupo kugama tsigwa na yaya vanyima binzu nyagukari kabu basiribigu mikupo ahori siusisi manikago sinaguhira kube kupunguga yuma jibego umunyakoko nyamfumu akumbalibu nyamikupo kakuonega nguzunguzu kuga hidropana zinza gagisiku Zavala simbarika mbe ni kumbana distritu ya Shangamu Ali Momad jibango ya assembly ya provincial umunyambani ekani nikukuye kulibwa nyamikupo kirijumwe junyari sima kamunguzo kuru kukajuma kiki yuduzo kabunye mkupu mfumu angu zikoza ku anzi sasipa hapa hanya kukari sisibu watawa kujitsungu nyanga wakambi ukulekezu ni nyamati magizi zinanganyo hibuzi nizu nyaudahi natu ganidi kukuye ntumu yoyu nya huwari luta kuna kuhirwa kajitsungu konserizi kutifu provincial nisipangu sa assembly ya provincial singu vega jikati nyaku sikimbira kwa maranga yale kutaku kuna kujiro uwevi kasu koza kube bako tzeba nyima binzu kubali pa mikupo wapindra mazana mavili nya zingamu za miganga ya zi distritu za Zavala ni Nyarimi mchipanu kuli nyambani kizo zikumbwa kuma kungu mama kuyari nyo kimbani ofisi zinya zipongo simbari kambini zikugu makungu ya kayo manga kumbwa kambi kooperativa mwe ita wina kuhira tumunya ugari kukakika wa ngomeni.
1: Mina Marta Carlos ni wa cooperativa kukotsa kuva ni presidente wa cooperativa ya 20 familias para kuva hichimana kuva hichamukela tikukutia hichamukela tipongo nyansi titakuwa tingata nufuzo uku para kutita ajudara cooperativa para titakuhena mana ka kufuneka kusiwana hichimana kushuka district ya Zavala
2: Mamukeli timbuti nitikuku.
1: Ni hamukeli tikuku nitipongo.
3: Marta Alfred Malati. Nitutwa ben shwanza kisa.
2: Hiu hitiru tulanzela lesu ngamukela
3: tikuku. Hiu wetu muni.
2: Hiu hitiru tulanzela lesu. Nisaku nkana uwa mukeli tuhukuleti. Uwe wama hai na tuhukuleti.
3: Atuhukuleti nitafuya. Nitilungulu kisa paratini fuona ni wana wami.
2: Ugamokhelisa namasa kwani utakhelisa libo
3: khelisa
4: Esperanza Martinho Lemos Mokale
2: ma Esperanza wa mkele to hukunya mukhala ha a project hi hi utisa ku yini utsakile
4: eh ni tsakile bemisho la ninga kona tsakile nkuvu ni kombela ku ma project ma ya maswe
2: utakamokhelisa namasa kwani
4: utakhelisa
2: ku kutingana ngamuke
4: i 4 to
5: Arminda Scotland Yankande. You quattro atona nga yamukela. Atu hukulete parania fuya. Kasiti kota kuveni titswala yamatanza. Nikota kuvani nita shavis. Mana mali yodinga na konjabu neka nguyona. Nivana na vamina. Votselele.
2: Magamanza lo mungome. Magamanza lo.
5: Ha jamanda. Hicho mapata manja akuwa hino vantu kukuti hufu yako heta shavisa mamwani hina mama nakuja mbunga mumwanya
2: mbunga mashawa kumanza lumungu minu
5: vana va va xava ku manje ko nkuwa hi kombela ku akuva no himahela u khalo dingana ku hita xavisa ka wona hina to hita xavisa ngumwa hambi ku xava mali so podo tso la vhila kona kwana boka kona kasi ku wa hina to hita xavisa
0: Madoro wa distritu ya Zavala Azaria Xavier anga tangira ku yipfitsa ja kona iki nyabuningera nyese fuyisese ga gitsungu ja ngomen tsamusiri kuye makungu mamoko makumako abanyamfumo nyakubwete ku tsukwatisa mabangelo nyakitsungu
6: Avahanyi va ngomeni no ti famukela a tihuku ni timbuti leti ti fanele ku va fuya pela va ta vhuneka hi ku daya a ndlala ku sangula ni ku va kuma nyana swo karhi pela va xava a sabau swo fana ni malinyana hikuva tihuku leti ta vhuneka u ta fanela ku u vaga loko a kama u kona u chikela u hi ntawu va xavisa ni swin'wanyana swi lavekaka ntawu xivhuni xa hombe ximahiwaka nyamuhla
0: Andre Tembe au oye mutangeli wa Fuzok tsamusiri kukuye fani yo bana bana kukumbele ipanunguluki nyambani bakubata kambe kuve va andzisa ai makungu ya kala simbi sipandi sa tiuni wa thoka Mosambiki
7: alesi lava ka lomungomeni ya projetu lele lomungomeni nga Zavala nako Nyarimi alesi lavaka iku ipfuna va cooperativa ipfuna va mamani ipfuna vanhu ipfuna tixaka ka ku va vena a ndlela va ku va kota ku hanya va endla swilo va ta kota ku xavisa kumbe a tihuku leti kumbe a timbuti leti va ta xavisa va ta kota ku hanya i nkarhi lowu hi va nyikaka va ta swi kota ku va lwisana ni ma tinchancha ta vutomi va hlwela a tinchancha ta vutomi hi ku va ta kota ku vena a mali va ta kota ku kuma xo karhi pa va ti hanyela
0: Andre Tembe mutangeli wa Fuzok tsanganimo nyaumbalumba mfumu u ta vona kutumela muxipanunguru hi nyambani ni makungu ya nyavufusedzi nya dzipongo simbari kambe ni dzikhuku kugakika wa Zavala ni Nyarimi Omu provinsi ya Nyembani kunguoneka kupungukanya dzimhangu nyadzi mova kumhangu nyatumuta kuona kuhirwa kumapoisa nya hibudzero kavahimbisi nyadzi mova kukali pandi na moyo mikima nyamwaka yoyo uonekide maku maviri situkamedzi nyadzimhangu nyadzi mova apo yofanisi makumana ni pandi na moyo dzimhangu dzingaoneka kuga chikatinya kufanani nyamwaka wapindodewo kanga kutsamuseya ka Justin Marcus nya mitumu nyamapoisa nya kuonele makimbiri mastaratoni umunyimbani kandi kuye kubungwa kuko handru nyantumu tabona kugira ku mapoisa abunya hebuzero uhirega kukamananganya kutsirangane ukumbwa kambizindanganya hebuzi Justin Marcus kuya tagu anago rayera batsabu ba imisinya dzimova ube basimama barandisa kwa ninonga meti makimbirelo masteratoni
8: hi lava ku rhamba ni vafambisiwa mimovha leswaku hinkwenu hi nga hi xengela ka ntirho lowu wa ku wonela mafambelo mistratwini hi na swivanana kutani vanhu va hombe loko hi famba lomu mistratwini hi fanele a ku wona a xitarato na xitlhelo ka xibaba ku nga ladu xikerto loko u tshi ku wona xitarato na xiladu direito a wu fambi khwasi hi wonelo laha kusuhani ni ku biwa hi movha tsemakanya u ya fambela hi tlhelo byin'wana u wona xitarato na xibabeni lowu u la ku tsemakanya xitarato nyima u cuka xineneni u cuka xibabeni u tlhela u cuka xineneni loko movha u nga hikwala kuswana u tsemakanya hi ku hakisa na u nga tsutsumi hi cuka kumbirhi xineneni hakuva movha leyi ta ku hi tlhelo ka xinene hi fambela kuswani na hina yi representara perigu ya home hina va ku fambisa mimovha hi nga ni byala hi khoma mimovha hina loko hi vona ku hi ni byala hi nga khomi mimovha hi fambisa
0: Justino Marcos nya chikanikiso nya mapoisa nya kuonele makimbele mastratoni nako kaneka si kokupungwa ngedzimhangu ngedzimova kukali pandira mwe mikima nyamuka yoyo hekunawo mwengisi wa Radio Mosambiki mahangu ku kitonga ya silambosa litsiura munhu kayo aya mavo ide ku mahegiso mahungu mangalonu kuhebudwa ku Nelson Francisco Tomás Valoi kabunyamisini na kuketo ruhide
9: Kwida mahungu ya inyambani.

mabele ya hina makombaka leswaku mpela hi chela sovori akuva hi kota ku ti jela na hi twa vunandzi bya ku hetiseka. Meya noite na 37 minuto maputu gaza na inyembani hoyo hoyo ku hela ka vhiki.